Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belu nye trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Itani atosnai sir hotu, kari kasuru mos tosnai balu ne behakia kaiwa, i bele kria mos planu rum, unsa husi tosnai ne behakia kai horis, la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan ne behakia kai horis.
1: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipiu Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng, Haku Kudamodo, Iha Rihung Rua Tolu, Nosenti Contenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003, han tempo ni fulangida, han sambor metan, mor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu, hobalo. Rasik, oho wang serne ditsa, azuda, to wang sa, iskola tam serbat, iskola mesak. Luriba mercado, ho, titu bakmane kredit, sira makmai, sekari sira futi han sa moro, han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo dit, entang niris tu serne tertinggi luriba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklava tambah ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercado an hela ponemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kareta karung neve tinanda malava. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abdian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bel tam helia masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be abdian o mai be hara lah hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular, iya dunia mesti dah kikuan be, ni yang sa masih selabar dahin be, ni hodik kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni yang sa fal ne, tinan ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda ba labelu mate. Ni tinggi moris completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku ba, ni mas yang mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mate tiya idar uka, mate kam terus ni mate barak sa.
3: Solve.
2: Hamu sanu ingkone le dan agor ada tu hal hanu sa para waktu regular ne. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne par de nyatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam nyatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, fo solução ba problema ne be, povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba, ular halo atakas ba modo ne be sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure, caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la soda laburas. Segundo, fini. Fini nidema kita hola, fini nidema ka rala barak, agora dama kita hola fini sira jiru um barak. E fini barak nidema sira liu, barak maka la bela data hoitenia ambientica, patin local. E fini barak nos lori moras susi, rai diru mai. Tandarama ka antecitatu resolve problema iten hare causa problema básico si situação era essa causa de esse ataque. Nem a que ainda falam

Barossi Fatticelli. Dan ritengo bukan fini nivel maka lokal sebele o nivel gol gol di si tenare lokal atau nih kalau gol gol gol moras mai dari tenye fatu. Depois ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak harus jere, akses untuk jamur kari pembahasan

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

untuk sira. Poi itarona hamutuk ona mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkoneksau, hobuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transformasau niang. Ita hakarak, rekonyese, itenya ang, konzuntu, no itenya santidade. Hakarak dezenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itenye diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itenye mundu. Ita fiar kata, ita hotu ia interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

haka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum sele, soferesyon apa Maluku Vintage, ita bah aku ita nyia programa iya loro furak ida ne. Oke, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum jasting, ita bot nuna juventuri ida, tu ita bot nyia hati ne, papel juventuri ne sa ida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introdus papel kaknar juventuri lolos. Anessa nem a juventude e a parte hat neve maka interessante tep teves. Ida maka Julian Inglês dian Iran Stor.

0: tuh di nanebe mak kaya transun dor sosial ho di nune ita tengke hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosidade ina nebe maka hokuni saun la dia bakuni saun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrolo sosial. Zubenturi precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa zubenturi nudar fuan nudar lian ba basira atau bela hatu tensinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisang ne. I tamasana maka trengke sai zomi dan nebe maka kritiku, analitiku, no inovativu, tamba ida ne nudar responsabilidad ida nebe maka zubenturi tengke halo. Katak ita tengke hep pensamento ida nebe maka kritiku, ita tengke hep pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analiza nebe maka diak bayar realidade sosial, ita precisa sai hanoin ida nebe maka inovativu, atu nune tengke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda bo tira nebe maka diak, bo tira nebe maka diak. Brigada.
1: Oke, diak maluko vintis. Antes ita ba continua tang itanya programa, husi belon seles, se ofrece tang musike ida turmai. Dready music.

0: kritikune euma hau biasa ati tane sane hau hadu milio hau ni amigu sira kritikune duke hadu mi emai dene beke la kritikun tambo husi kritikuno kontradisaun di idea ma kamusu mudansa hamusu botfonu sineba nema koi na repete filofali tane Jesus Kristo ni lefo hadu mi luksu sida dene Jesus dia ane sane ola bele dia hadu mi hau sebenira ola hadu mi une maluk sira bahau ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira label dia ni mi hadu mi hau sebenira mi hadu mi tene pobo
1: Oke, turmai belum selesai foba itu nih belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventu di sira.
2: Oke dia, bahau nama lu juventu di hotu makau hadomi. Hau lah iha telefon nih lebih makfurak atau hotu bayi mi. Maybe sumente iha mensajim nih luta kata dadang susidar nih lebih makita muris ba. Nih susidar nih lebih mak nakun hoklase. Iha nebe riku, no kia. No iha nebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira continua hakru. Tambane, hahusu itane hira hamutu unifica forza produtivo atu bele haraun sociedade de nebe mako klase ba sociedade de nebe mako laho klase. Tamba, ita kulek no basunta asuntu lalehan, ita hela ita la hela lehan para tu hetan itane liberdade de nebe maka lai harohan. Maybe ita kria sociedade lalehan ida hirai nemak sociedade laho klase. No ita tengke unifica forza produtivo ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ranfon finifon tengki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
1: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amentolu hases ang husi ita bo sita futatirung husi amentolu lahaluha hato adeus i obrigada

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara kanteiro depois di perpara kanteiro kita konstrui ke hari ke konstrui mahonida kita perpara fatting atau bele kari fini depois di perpara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul racing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikultura Portugis iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan eh maka hau kria inisiatif rasik ya uinsa maka hau bele hakia rasik ituang hodi apoi hau ni necessidade i hau ni tos rasik o mes

0: diminta korosi pati seli. Dan ditunggu bukan fini negeri maka lokal sebeli. Oh, ni lagi dalam tu usi itu ni ada lokal. Atau ni kalau lelai lelai film Morris Mai dah itu ni apa? Depois, ini nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Negeri House sebeli, acara tu jauh muru kare. Pembahasnya, kok uza umur natural sendiri mati ya? Lalu itu bawa lagi lagu teman lautan yang kini itu, ini kalau orang kodinya umur bangsa besar, aku tu sekarang nak halu lagi ras. Ini kini sini tamu banyak deh, bawa juga mata sendiri tapi yang kal, no ni adalah akhir terjawatan Saudi bawa pembahasnya ini uza buat kini besar.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kelamin yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung drinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Dia malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk faleu hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para ko babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city SP niang niya kontinuasaun maka obra nebe maka city SP husi kela maka city SP muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientis tasira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin waktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katanya ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni ane hutu. Ne bele lenuk migrante, lenuk kusina sa sira siluk mos, sira bele mai pasiar, mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ia fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne, rai tulung hane ba. Ejemplu ida maka hane sana tambah, kusina ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir. Entahong sa lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional ninuk.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka muzika furak nebe. Usi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, kita bahaku itu nyawa programa, iya loro furak kita ne. Oke, Maluku Vintis, kita tama bahas pergunta. Belum Justin, kita buat menurut juventudi ida, tu kita buat nyah hati ne, papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Anesa nema juventudi iha parte hat neve maka interesante tepteves. Ida maka Julian Ingles dian Iran Stock i ida seluk maka ema bolu dian Agent of Chance i ida seluk maka juventudi

0: Sal sira bele tulung sirni kolega sira ya militar ni lara nama sirni familia. Ami servis sira tinang walu ni lara. Depois fui nda daug ne ami hand over ona ba sira tamba sira kapasitasan recurso ne bema ka iya ona sira pronto la mesa. Ami hand over ya tinang koto ami star fal ho programa fong tabulu kata Timor Zero Hunger. Timor Zero Hunger ne insa asan nomos hare liuba singuransa aihan patina naru au liuba familia ne bema vulnerable tebes ne ma precisa tebes tenia tulung depois mos hasa a nutrisan ba inan isin rua ba familia ba inan fosusu nomos labarik tina ni mambai krai Lebih mata persisnya itu ni tulung, atau kami servisu hamutu ko Ministeri Saudi dan yang halu notari intendimento Ministeri Saudi, oinsa bele hasai nutri sang familia, familia ni niya mos nomos reduce hamalaha.
1: Odete peloi hatutang, durante tinang rua servisu hamutu ko autorida de lokal, halu manutin saung kanalize saung bemos basuku mameta posto administrativo bazar tete no apoio Centro Saúde Liquiçaba programa Cisca for treinamento saúde e nutrição. Informação detalhe, maita acompanha Hamutu.
0: Ami serviço ho comunidade Liquiçá e Tina Ruana. Nebe, ami momento ne halo no te entendimento Ministério da Saúde, de sira fobe carta ida ami beltama serviço renaba, baseia ba, área de nebe maka, município de nebe maka, minha número be, sira família ho condição moris que abara, pois mal nutrição nebe be maas. Tama Liquiçá e Tareia Cidade de Kisane, ou em selo, mas vez que sai da Saba Forne, nem problema tamba B. Não há problema botma B. O insama que é uma agricultura, lili horticultura, tu lá no Kudamoro, se é B, sai problema bot. B. Lili, depois vai parte, mas o barra ninguém, mas nem. Fatin ser não vai subir, só que problema mas B. Ou em alguém, quando se é B, tempo Indonésia, nem tempo, nem bem, mas vai passar a ralo rela. Tamos kamu sirneka at barakotona. Anto precisa itahal mantusam flavali per atu hadiah kamu sirne liliu kamu dadu dadu si bemata ne bemak drog maya klaran tarume tu klaran komunari sira balu lai responsabilidade bate se kuat detan testia kamu ne klaran anto ida ya kerai ne labele hetan bea. Ida nema problema mesmo ansanemos anesen ya ya aldeia borobei rasi be bara. Só que quando o outro está desse quarto de clara, então o selo lá acessa o bebê. Então, a tua radia quando temos, se é bem malo lá, bem malo, mas bem, graças a Deus, a minha presença é na barra, cria discussão logo aqui para logo que ser em consenso, que está bem importante, tem bem o outro, e lhe liga São Robe, que está com a pandemia Covid agora. Kata buat kita dalang dah betul salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se kita kuliah buat higiene belaiha atau anusa kemudian apa anusa sila halai bah mota makuru bah mota mus drop berapa kilometer ni sedrop tebes antau sir lori beli mu cukup meten tedeh antau sila turu di rega modo di hadis ni sila baru kona antau sila moris ladung higiene ada ne bele kalau itu kerasa kan itu nasang ne buat moras ni mus ladok tamah ne sekarang tamah atau insa ne sir diet lalai ni tambah bele iya ne me hau koko ami koko say mediator halu diskusang husira insa per resolve sir ne problem me borobe am tur hamutu kona sir pronto atol kontribusang atau hamutu kosan para atau dia kanu sir ne. Depois mas ia kai mega ho dan muda pu mosu inda dau ka organize encontro na ba no mos problema ia dan muda pu kai mega ho ia grupo bebe ho kor serne bebe a consegue ame bele dada sira mutu ko se suku se ve aldea a resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne me mosu problema primeiro baru ten segundo beten na kunu ho tu ia be ia kanu bobot serne antaun be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne ba la bele tumai antau precisa hamos, precisa baku BTN sernesai, precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanune ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be maton sa forlete tumai be agora tuda makas so ke agora tempo badak. Ami beafu apoyo tuan perhunsa bela kanu sirne bela hadiah hodia, nomus tangki sirne beat bela hadiah hodia. Awak espera kat pulang roweng ni sirah bebe lancar.
1: Iha niya mensajen, espera governo tomatang estrada husilikisa, liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori ne produtu ba mercado.
0: Ok, nem how many mensage mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang botsene ita thank you service makas utuliza itanya uma oin ne be makaria iha atune ita bel kuda buat rumah hori ita bele ha itu bele fan atune bele hasai nutrisan itanya humalarang no mos buat ne be maka bele rai ba tempo naru sai fini hori kuda file fale ne be dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ade itanya moris la bele depende pa meselo.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensão tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maene hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kulit ada lain lah paling heta mana 70-80. Ah hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau umarit halo luar bandar kari lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kuindau kelina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amli problem beri di, tapi beri ni agora kami atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau beri iya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau kita halu buat satu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nebe pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap ma ngampu imba box semane lebe ne mai kalau nama oh jeme si iya ne pendes darat ambe ne ho tu ami montak kira ekipe da jeme jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhori hari be ne kalau ah be ami decide umak kain da kada pulan da 50 sen osan ne tahu mutu hori hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema sira hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resina sane intan be fisio mai tu se fusunan cha im kuda molok lai aho ami responda oh ami at kuda molos be lai ha intan liu banene ami sela sir husut intan ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengi hasai tia parti le tene basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia saya sir ne teh kita ini pois tambah tangki bod ne ini ami parti kerai mu uja hoto nane be ahari agora semana larang hari be ne mai lapara Então, ba oin ne tem que responder de be, será? Ida ser ne tene. Kalau kita kona berarti ami ne tun me ben istrager itu na. Aire ne atur resolve problema mengira ne dit. Ho ami tangki ne dit. Kalau tangki ne mau toma kona, berarti ami ne ne be mas dar sampai ami uja mas dar rumah sampai atu halo antu kuda modal rumah kuda halo ne ne ami ne lapaja ona tambah be istrager ona. Tapi tak kuda modal perhitung bebar. Iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini aldia hanya kan kami hela lah apa lah tuir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hanya dar muda pun umus hela hanya kami goh umus hela hanya nar tutu umus hela hanya kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat mai pelni ini momenta bah husi izan ini mana law hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry bah ini law hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sana ni istirahat lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ya. Ah ni kan lupa karena konu itu berarti ni karf lagi lah dilamati itu. Tambah memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu. Tam buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karf lagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halai batanjarinas Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleva halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje tu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentre fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fat ini primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ini mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ini tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanul resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante pukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atu to ti atu si dari sin manukum sa mata fali. Nebe agora kair valo faan pus hola fali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halote be. Sa hada kuang sane tau ti modu musam ba hal te kanta diru tu bukar emetan. Ita lebe le tau remetan debe sa pupukurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balue tungsi abi urlar na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa fafan balo usi markar me boron to hene ne ansa kan tadi ruida ta 25 meter berarti ta fafan $25 na sermai se po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
5: Masak kuda modo de. Fue en dadao 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apo husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tu entrenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami hau matur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faang de am lah halu angana dam lori ba faang de amu tu lori faang de posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes mas sewes agora hamreko na dihangatu mai jura ami baru dituir be Agora tu sou sa falte a tu be mai hadi am pelam nebe ida ne.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

anti staura usa umoru ne je sa absolusi promatenia a sustavus va kunasat usa umoru natural umoru natural sira ne vema pe existia ale local e lele umoru sinu na casa atahan umoru sira ona fer ka ie ie fat fatin ina atahan umoru sira para na lima for example bakmoru ka ai hanaka Oda luga dua tahan ka, dua luga acahan moruk seseluk negama ka, ular lah bosta. Nanti kala payah muntuk kaya rube, depois kita lewa moruk seseluk negama afetado. Ida maka sama dia. Ida persidara

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: punya umat orang biasa. Aku tu sedang makhluk yang berus. Ia kini kena tamat banyak deh, banyak bermata cerita tempat. No, ni adalah afeta jawata Saudi, bahkan sebenarnya puja waktu ini bersama.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Malu krama na isira, amutuk faleho hao noimar, hao nyebelun trinci, ha programa ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Eh di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu krama na isira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membro vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulung populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro Vida Morris.
1: Ah, muito anos, bilan sata mai. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bawa mesti laheta nono. Urut ne barak, ne ansa kala ni jasai ne rua tulu ansa ne mesti agora. 1991 ne barak, ne kal kala si rasta. Mesti agora lah, kal estraga hutu nana. Ne nusana. Ne ansa kita bawa mesti laheta nono. Fatin deh mesti kal laheta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolung ho naang lenu. May itaron hamotuk informasang detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa daa baha balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande na fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni matah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahotu, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da neng, ami seluri itabocira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itaserona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para que babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sangohe yang civic group konservasi explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi dan maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrinya hareba itania protesaun ba itania rekursu remaranian i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinan yang i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tas ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung faline 20 tahun lebih maka foin sira mai ratu lagi tahu si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita nemos foin paktu negatif bai ta sekari kita kontinua oho lenuk sira ni tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tahu tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing iha notisia nasionais, usi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badarua ami siluri itabocir ho dihatini no konyese konaba Parque Nasional Nino Koni Santana iha munisipiu Lauteng. Tuir koordenador grupo konservasaun kom Raul Pereira Mendes hateteng sira iha membro grupo konservasaun hamutukli Manulu Resing Tolu Maihusi Aldeia Neng. Pa informasaun dahuluk mai itarona hamutu koordenador grupo konservasaun.
1: Hau nenarang Raul Pereira Mendes hau nea kargu maka chefe do grupo konservasaun. Grupo Amotuk 53 elementos. Husi konho today. Amba mene iha Aldeia Neng. Tolu ya parte Bairro Alto neba parte ame ya tasibung nebe halibro hontungu idane.
0: Objetivo husi atividade konservasaun idane atu asiguran hafating espesies lenu no ikan sira yomuris iha tasilaran. Raul Mos hateteng sira komesa kria grupo konservativa dugong not bandu emalabele rasta redi iha area konservativa iha sorin seluk ni hatutang konaba obstakulu nebe infrenta banhira halau atividade konservasaun. Ba itarona hamotuk informasaun detalhe.
1: Agora dugun makit sirap tambah. Agora dugun mas konservasong kadi hilang buat sen. Tambah ini kalau ni be peski sen tu ane bana ni kan ada dugun ya. Per atu minimiza emam sir label meti ini. Ni ame halo ya grup konservasong ame halo hela. Ya usi ne bat obe inur ne bat. Ni ame konserva ona. Laos laos bandu pray mal label tamatu meti lah eh. Mas label soy ready naras nu ne ba. Ne atu konserva be lenu ne hang ho be sigres. Ne mak dugo ne hang. Label extra. Ida ne mak si ay protezi ida ne toh ne ba. Presis ita hadia tan. Ba oy. Ida ne mak konserva song halo hela. Ba hutu be si nay serne ne hami halo hutu. Ida ne para be bahe be tertur ne ba toh. Ida ne mak hami si halo tau. Iha ne hami iha be are protezi ida hami ya patin tolu. Ia kong, ia tutuala, ia lore. Dalam rumah bahaya, tutuala mas sirating ia kestam rumah tu hato. Ne ohnya kolea ne kong niang, tutuala I lore. Tapi ada pertujir ia kong, tutuala lore. Ne yang baru karik ya senor sirba, tu ene ba hato buat rumah karik untuk maka adapta. Lepas itu tahu lista, nebe mak say rel. Obstaklo lostun iha kule ida deit. Contoh, kami lenuk, agora kami preserva elan. Obstak bot la lima. Nia obstak no seda. Por ejemplo, emo banau, ami ba proteze. Entam ne risku bot dal rumba, emo mo safu el ami. Ami arau. Agora risku ba ami ne titikida, ami ne proposta ida pe ami halau ni se pulu titikida. Ami tinki atinji meta sir. Ida ne makondo ba, emo bane emo nau. Agora ami ban ba proteze. Ne risku bot. Emo grese fiu ba ami au. Osin di problem lai ya. Ami kondo hakara buat ne, ye lazy da ke tinki asiguro buat ne. Tambah ini mus, ia lebih bahasa kuida ini bah. Mas, agori taran sa, ia ne risk pot bah. For example, amba ini bah, am hetang MI da ke ni 40. Agora am kono bah nasanya, asiguramento ida lebih global ida tu asigura nasa emane unsa. Ne problema. Tambah ini ne.

Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badatulu ami silori ita bucira.